Nane nyame Osoro ni asanse ru asedan kanwo Enamakwa nimdi fuachira matenso Enya titi amani egro wa anochi krom